0: feel the heat.
1: Sumba,
0: sumba,
1: sumba,
0: sumba, sumba,
1: sumba,
0: sumba.
1: Ya, boy,
0: ya ba,
1: sumba,
0: sumba.

0588. Na Kumasi so so over 050-139-0338. 050-139-0338. Yada abuafo asi de Mr. Mwenkotoni akadini enra. Inti mwenchenye yewa sisi ya.